bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

Shilake lisile yumba wala kugandisha picha. Ejamae, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.